0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman

setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Sepadang.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget aku Marley bisa kembali nyapa ruang dengar kamu di pagi yang seger ini ya. Gimana tidurnya semalam, nyenyak atau kurang tidur? Nah sekarang waktunya kita sambut hari baru dengan semangat baru ya. Gak usah tegang-tegangan, kita jalani aktivitas hari ini pelan-pelan tapi pasti. Biar perjalanan atau sarapan kamu makin berasa fresh, kencangin volume karena racikan lagu-lagu hits pilihan kita udah siap meluncur memanjakan telinga kamu. Enjoy the morning with Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Next ada Olivia Rodrigo, Honeybee.

0: cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget.
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Lusumawi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita ketemu lagi di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Tuh ini kabelnya kenapa sih? Wait.
1: Oh, nyangkut ternyata.
0: Oke, baik teman Pro 2, balik lagi di Spada ya. Dan pagi ini aku udah ditemenin sama ciwi-ciwi ya, ada dua orang. Ada Yasmin dan Via. Halo.
2: Halo.
0: Halo, kayak manggil call center kalian. Aku mau kenalan dulu nih. Kemarin kenapa?
1: Why
0: the mic? Mike Shinoda. Mike apa tuh? Oke, sorry.
1: Mike wireless.
0: Oke, ini sorry ya digangguin sedikit sama Mas Bondan. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin-kemarin udah ya sama Bang Egi sama siapa? Sama Mas Bang, Bondan nih,
2: iya,
0: sama
2: bener.
0: Bang Bondan. Dan kali ini sama Bang Marley kita kenalan dulu nih. Via, kalian peserta magang HP ya?
2: Benar.
0: Via asalnya dari mana, Via?
2: Oke, aku tuh asalnya dari Sawang.
0: Sawang?
2: Iya, Aceh Utara.
0: Sebelum jadi apa?
2: Apa lenjajang?
0: Hah? Sebelum ikut magang hub nih apa kesibukannya?
2: Paling kesibukannya cuma kuliah aja sih bang kemarin tuh. Nah kemarin juga baru sempat sudah selama magang hub ini.
0: Baru sempat wisuda.
2: Iya.
0: Wisudanya disempet-sempetin ya, sebelumnya nggak sempet. Kapan wisuda nanti lah kalau sempat ya. Sawang, berarti dari Sawang kemarin PP tiap hari?
2: Enggak, di sini Via tuh ngekos di Tempo Tengah.
0: Di Tempo Tengah?
2: Iya, kalau PP pun kayaknya nggak sanggup sih. Masuk sanggup. Jam 8, pulang jam 4.
0: Emang nggak bisa effort segitunya?
2: Effort sih effort, nih kayaknya capek kali sih nanti.
0: Oh capek kali, ya. Yasmin.
2: Iya.
0: Yang dari tadi ngeliatin aku kalau masuk kayak liatin HRD-ing. Apa sih?
2: Tegang kali ya.
0: Iya, Yasmin. Dari mana asalnya Yasmin?
3: Kebetulan domisilinya di Loksemawe, di komplek Genali Raya dekat Waterboom.
0: Waterboom.
3: Iya.
0: Oh di sana. Oh bisa lah main air nanti.
3: bisa.
0: Ada PS ya, ada preman setempatnya ya. Apa kesibukannya Yasmin?
3: Kesibukannya waktu sebelum daftar magang hub tuh sekalian daftar S2 juga.
0: S2?
3: Iya.
0: Mau ambil di mana?
3: Ilmu komunikasi juga.
0: Di?
3: Di Unimal.
0: Di Unimal. Oh jangan duluin dong, Bang Marley belum.
3: Jadi alhamdulillah keterima, jadi sekarang lagi berjalan berbarengan sama magang hub.
0: Oke, situ enak ya, ada support sistemnya ya. Oke teman Pro 2, kita pagi ini berhubung mood kita juga bertiga lagi gak baik-baik aja kayaknya.
2: Asik. Masih pagi ya.
0: Kita mau bahas nih gimana cara ngatur mood yang berantakan hari ini. Nah sebelumnya aku mau tanya ke kalian dulu nih, gimana mood kalian pagi ini?
3: Sejauh ini kalau aku pribadi sih happy.
0: Happy
3: banget.
0: What makes you happy today?
3: Karena siaran di Pro 2.
0: Oh karena siaran. Agak tipis ngejilatnya ya. Oke happy ya.
2: Kalau aku moodnya sekarang tuh agak gimana ya?
0: Gimana?
2: Tergolong biasa aja sih, tapi agak agak grogi sedikit.
0: Grogi sedikit. Kenapa tuh?
2: Ya karena ini pertama kali siaran, jadi
0: agak. Pertama kali siaran. Oke, jadi harus sering-sering nih. Besok Vio udah bisa duduk di sini kayaknya.
2: Boleh.
0: Nah, kemarin cukup tidur enggak?
2: Semalam. Semalam cukup karena tidurnya awal juga di jam 11 malam.
0: Kok bisa secepat itu? Biasanya itu kan jam-jam overthinking biasanya ya.
2: Bener. Itu sih anak muda bagian galau-galau ya kalau Via enggak.
0: Oh, enak dia enggak ada beban pikiran ya. Yasmin jam berapa tidur semalam?
3: Kebetulan selama magang tidurnya jadi cepat. Jam 8 tuh tidur yang paling enggak normal bagi hidup Yasmin karena
0: jam
3: biasanya
0: 8 malam.
3: Iya.
2: Jam 8.
3: Jam 8 malam abis isya gitu.
0: Ini abnormal sih. Kayaknya masih ada hal-hal berguna yang bisa dikerjain lah jam 8 itu.
3: Tapi emang udah capek. Dan capek langsung ya? Tepar gitu.
2: Ya sih. Jauh juga ya pulang pergi.
3: Iya terus PP dari sini ke
2: Waterboom.
3: Ke Waterboom dengan kenapa? Jalan yang wow.
0: Dengan temenan ya, kenapa gak ngasih apa numpang aja di kosan kek?
2: Kebetulan
3: berat jawabnya.
2: Bertemanan juga sih selama di Mangga Hub dan di kos juga ada teman.
0: Oh, sebelumnya.
2: Tapi kalau mau numpang juga boleh.
3: Oh, boleh.
2: Terbuka banget.
0: Berarti sebelumnya belum temenan nih.
2: Belum.
0: Baru kenal di sini.
2: Kenalan baru sih di sini.
3: Karena beda univ juga.
0: Oke, okay. Belum ada saling ilfil nih ya.
2: Belum
0: ada ya.
2: Sejauh ini masih kagum-kagumnya sih.
0: Nah, kenapa mood orang itu bisa berubah drastis dalam sehari? Biasanya kenapa tuh kalau kalian sendiri?
2: Kalau menurut aku ya, berubah drastis tuh kalau ada sesuatu ekspektasi kita tuh gak sesuai sama harapan kita. Waduh. Jadi kita tuh mengharapkan seorang berbuat apa gitu, tiba-tiba dia gak gitu, langsung aduh, hancur menurut kita.
0: Hancur. Makanya pagi-pagi itu sarapan. Jangan harapan ya.
2: Betul. Ini makanannya harapan ya.
0: Harapan. Pernah ada momen yang pernah diingat gak yang bisa yang waktu itu ngubah moodnya via seharian?
2: Ada sih, kayak udah ada planning nih, nanti kita nanti malam kita nongki ya di angkringan tuh. Oke. Okay.
0: Nanti malam kita nongkri.
3: Nongkrong.
2: Typo nih.
0: Nongkrong di angkringan.
2: Nongkrong. Okay. Nongkrong. Terus udah jam 8 nih chat. Sorry ya, enggak bisa. Aku udah ada janji sama kau lain. Kita janjian juga. Aku enggak bisa. Oh. Habis tuh hancur lah.
0: Berarti circle-nya itu punya grup yang dia enggak ada di sini.
2: Iya, betul. Itu enggak cuma hancur mood, sedih juga. Udah make up, udah prepare, enggak jadi.
0: Kalau Yasmin gimana? Pernah ngerasain mood yang berubah drastis seharian enggak?
3: Pernah sih pastinya, karena waktu itu mungkin karena pas kuliah sih, ini moodnya emang hancur banget karena ada hal yang gak sesuai lah di pertemanan gitu. Jadi kalau ketemu dia tuh kayak, aduh gak mau ketemu dia nih, tapi harus karena di perkuliahan gitu. Jadi setiap hari tuh moodnya kalau ada dia tuh kayak udah enak, turun aja gitu. Karena emang ada satu hal yang gak mengenakan terjadi di antara kita berdua dalam satu circle pertemanan yang sama.
0: Ya ini jangan sampai jadi forum gibah ya.
2: Terpaksa ketemu gitu ya.
0: Selain urusan pertemanan, apalagi?
3: Mungkin kayak Svia tadi udah janjian nih, terus tiba-tiba dibatalin sepihak gitu.
0: Misalnya dosen pembimbing.
2: Itu bener banget.
0: Iya.
3: Iya, itu bisa.
0: Namanya siapa? Mana tahu orangnya lagi denger.
3: Aduh.
2: Itu udah ya? Makanan mahasiswa takir.
3: Iya, apalagi kalau yang rumahnya jauh, terus tiba-tiba dibatalin secara sepihak. Maaf, saya enggak bisa hadir nih hari ini. Besok ya kita tanda tangan, misalnya saya tanda tangan. Itu kayaknya moodnya turun parah sih.
2: Kecewa sedalam-dalamnya.
0: Ya memang kita enggak spill nama di sini, tapi tolong dosen pembimbingnya Yasmin dan Fi ya. Tapi kalian udah maafin ya?
3: Udah.
0: Maafin ya. Oke, Bapak Ibu dosen pembimbingnya Fia dan Yasmin, mereka udah maafin nih ya. Nah, gimana caranya bedain mood yang memang lagi buruk dengan apa ya, kondisi tubuh yang memang lagi lelah gitu?
3: Kalau Yasmin sih lebih kenalin diri kita dulu nih. Ini sebenarnya kita bad mood, mood kita lagi, kondisi tubuh kita yang gak fit, atau emang ada masalah nih yang ngebikin mood kita turun. Jadi emang harus dikenalin dulu dari diri kita sendiri sih, jangan sampai langsung mengambil kesimpulan kalau ini mood aku rusak gara-gara ini gitu. Padahal sebenarnya kondisi tubuh kita juga lagi gak fit pada saat itu gitu.
0: Kalau nebak moodnya orang lain gimana? Gimana tipe bedain? Ini emang suasana hatinya lagi gak baik atau emang dia lagi capek aja nih?
2: Biasanya kelihatan ya.
3: Biasanya, apalagi kalau lagi ngobrol gitu, mungkin jawabnya singkat-singkat. Nah, itu berarti biasanya, berarti dia lagi nggak mau diganggu dulu, atau lagi nggak mau diajak bicara yang panjang-panjang gitu.
2: Kayak Yasmin ya, orangnya tuh serba ekstrovert, ceria. Tapi kalau tiba-tiba dia tuh diam, pasti
3: itu
2: ada
3: yang berbeda.
0: Tiba-tiba pasti. Diajak ngobrol dry text ya.
2: Ini pasti ada sesuatu nih.
0: Kalau dry text jangan di real life lah, di WhatsApp aja.
2: Gak bisa ngomong WhatsApp aja.
0: Tidak bisa bicara WhatsApp aja.
3: WhatsAppnya hanya kata-kata.
0: Kalau apa ya, kurang tidur tuh bikin ngaruh emosi juga nggak?
3: Iya.
0: Kalian jarang kurang tidur ya?
3: Iya. Kenapa? Sih, beberapa hari ini ya kurang. Kalau Via mungkin kurang tidur. Kan tidurnya jam 10 tadi. Jam 11.
2: Iya, 10, 11, 12 lah. Nggak mungkin lah tidur jam 8.
3: Tapi itu surga, maksudnya kayak gak pernah-pernah gitu. Tapi nyenyak tuh tidurnya dari jam 8.
2: Kok bisa jam 8 tidur? Emang Bang Marli pernah tidur jam 8?
0: Pernah.
2: Oh iya.
3: Ayo.
0: Pernah, tapi bukan jadi kebiasaan.
2: Sesekali ya.
0: Sesekali, misal banyak kerjaan dalam sehari gitu kan.
2: Capek banget.
0: Banyak angkat beban, beban hidup ya.
2: Beban hidup.
0: Biasanya juga kalau mood lagi rusak itu biasa kalau lagi lapar. Ini bukan cuma manusia ya, bahkan hewan, hewan juga moodnya rusak.
3: Kalau nggak makan ngeong-ngeong, apalagi kucing.
0: Kalian pernah nggak bikin apa? Bikin teman kesel pas lagi dia lapar gitu?
2: Sering sih, tapi kalau teman yang apa ya, yang dekat kali. Cuma kalau yang cuma temenan, dia lapar kita ganggu juga, apa nggak kena senggol? Intinya ketahui apa namanya, ketahui sifat kawan sama
0: mood. Kursinya jangan digoyang-goyangin tuh, bocor suaranya.
2: Oke.
0: Belum diminyain soalnya. Kalau apa ya, scrolling sosmed nih. Nah itu apa ya, bisa bikin kita gak puas dengan hidup sendiri, benar gak?
3: Benar, karena fakta di yang ada di internet tuh kadang berbeda dengan realita yang kita jalani. Kalau menurut aku sih, karena standar sosmed itu terlalu tinggi bagi kita, betul, yang betul. Standarnya nggak segitu gitu. Jadi kadang memang kurang menerima aja sih kalau ada baca-baca quotes gitu di internet.
0: Kurang terima. Berarti kalau baca, nggak relate.
3: Iya.
0: Skip.
3: Nggak relate. Kalau yang relate tuh biasa relate, di repost.
0: Oh, like repost.
3: Bener.
0: Pas kali ini kemarin baru bikin konten satu coach. Itu dalam 2 hari view-nya tembus berapa ya? 15.000.
3: Wah, wow. pakai hashtag.
0: Enggak pakai apa-apa.
3: Oh iya.
0: Mood-nya apa? Coach-nya doang.
3: Wow.
0: Berarti banyak yang relate tuh.
3: Iya.
0: Nah, bunyinya tuh kayak gini. Apa? Udah terlatih hidup ekstrim sejak kecil. Jadi tinggal nunggu aja dipanggil sama Red Bull.
2: Pantesnya relate.
3: Pantes 15.000.
0: Kalian sendiri pasti sering ya kalau lagi apa? Lagi scrolling sosmed tuh kebawa sama standarnya sendiri gitu. Dan ujung-ujungnya baru sadar, ah enggak mungkin. Ini enggak cocok sama kita nih. Pernah enggak gitu?
2: Pernah banget. Kayak kita scroll
0: biasanya
2: terus.
0: Postingan apa tuh yang bikin kalian gampang terpengaruh?
2: Kayak postingan
0: flexing mungkin atau apa kayak?
2: Flexing juga sih. Dan pun pas kita scroll kayak orang flexing, kok dia di umur segitu bisa ya? Kok aku enggak?
3: Bener-bener.
2: Aku masih stuck segini, dia udah berapa ya? Udah sukses berapa? Tapi nanti pas akhirnya kita pasti mikir, oh kadang jelas orang tuh beda-beda, startnya beda-beda. Tetap
3: ya.
2: Apa namanya? Tetap menyemangati diri kita sendiri.
0: Terlihat bijak ya, padahal dia sedang menghibur diri sendiri.
2: Menghibur diri sendiri.
0: Kalau Yasmin gimana Yasmin?
3: Lebih ke quotes sih.
0: Quotes
3: kata-kata gitu.
0: Sering, berarti dia mudah apa ya? Mudah lurus quotes. Sama quotes dan back sound yang galau ya.
3: Iya. Yeah. Apalagi kalau misalnya nih lagi posisi lihat konten orang berbagi, terus pengen tuh langsung berbagi tapi uangnya enggak ada. Gitu sih kalau Yasmin.
0: Tiba-tiba emang lewat quotes ya, lelah seperti ini. Rasanya ingin pergi, tapi gak ada ongkos.
2: Lucu.
3: Gitu sih. Terus kayak ada tuh yang kayak sekarang tuh quotesnya tuh kayak gak takut dijejerin sama mantan-mantannya.
0: Wow.
3: Lebih takut kalau gak absen magang hub.
2: Yes. Ya.
0: Jilat lagi.
2: Harus kita repost ya.
3: Iya, harus repost.
0: Pak, kalau mau ketawa aja pak.
2: Mari dulu. Tekul ya.
0: Aduh. Kalau kelamaan main HP itu bisa bikin mood. Oh bentar. Apa nih quotes yang paling kalian ingat?
2: Apa ya? Terlalu banyak quotes nih ya.
3: Lupa. Terlalu banyak quotes.
0: Yang paling kalian suka gitu. Pasti ada lah yang nempel di kepala. Gak mungkin kalian semudah itu melupakan sesuatu.
3: Asik. Itu udah quotes.
0: Ya itu udah quotes.
3: Apa?
0: Quotes apa yang paling kalian ingat?
3: Jadilah apa adanya.
2: Yes.
3: Quotes.
0: Jadilah apa adanya.
3: Iya. Maksudnya jangan ngikutin orang lain kalau kita punya apa spark di diri kita sendiri. Izin.
0: Oke, itu. Itu view-nya dikit itu.
3: yang banyak.
0: Coba ya. Via gimana?
2: Apa ya quotes-nya? Aduh. Kok yang lagi.
0: Apa tuh?
2: apa ya?
0: Lupa juga. Oke, berhubung moodnya juga masih netral ya. Nah, kalau kebanyakan main HP itu bisa ngubah mood nggak? Kalau kalian kebanyakan kelamaan scrolling terus harian yang nggak ada kerjaan scrolling terus, itu bisa berubah nggak mood dari kalian sebelum kalian pegang HP dan setelah pegang HP?
3: Bisa sih, jadi lebih ke males ngapa-ngapain.
0: Jadi makin males.
3: Kalau Via? Kalau udah berjam-jam di kasur.
2: Kalau Via tuh tergantung apa kontennya sih. Misal kayak hari Minggu scroll, pasti yang lewat Daily Life, orang-orang berbersih, itu semangat berbersihnya juga kanker. Jadi kalau kayak kontennya orang healing, share kawan lah, pengen lah healing kayak gini, langsung share kawan.
3: Tapi nggak jadi-jadi wacana.
2: Ya, tetap sih cuma wacana.
0: Belum gajian ya?
2: Iya. Kok tahu?
0: Kayaknya kalau Yasmin nih yang bikin dia bad mood nih kehabisan kuota nih, lagi enak
3: bener
0: scrolling, kuota tiba-tiba habis.
3: Apalagi
0: nah itu
3: wifi bad moodnya
0: nih, wifi mati.
3: Aduh. Seluruh duniaku, sebagian duniaku mati.
2: Mati. Wifi adalah belahan jiwaku
3: ya.
0: Iya. Seberapa besar tuh masalah kecil yang belum selesai bisa mempengaruhi mood sepanjang hari?
2: Kalau masalah kecil mungkin nggak seberapa ya. Kecuali ada kayak masalah besar terus deadline lagi, itu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain selain dikerjain. Mikirin tapi nggak dikerjain juga. Makanya itu bikin bad mood. Tapi kalau dikerjain, apa namanya, kalau udah selesai bakalan happy lagi
0: udah selesai. Apalagi nih mau dikerjain nih,
2: akhirnya ada
0: lagi on fire nih
2: gitu ya kalau udah selesai.
0: Kalau komentar netizen, pernah nggak kan dapat komentar netizen yang bikin kalian bad mood?
2: Kalau komentar paling
0: ya, walaupun kalian bukan selebgram ya.
2: Paling di komentar WA gitu ya, kayak
0: comment story.
2: Iya, comment story itu kadang bikin bad mood, langsung hapus story.
0: Lo langsung hapus?
2: Iya. Terlalu bad mood.
0: Semudah dan, itu mikirin omongan orang ya?
2: Nah, abis itu di blok.
0: Wah, jadi sulit nih, nggak berani jadi. Jangan kawan-kawannya Via, jangan di apa ya, jangan komen storynya ya. Kadang kalau dia lagi bad mood nanti di blok.
2: Iya, sesuai mood sih itu.
0: Sesuai mood. Kalau baca komentar untuk orang lain nih, misalnya di sosmed, ada nggak yang bikin ngaruh mood kalian? Walaupun komentarnya itu nggak ke kalian ya, tapi kalian kesel sama komentar ini.
2: Ada banget.
3: Ada sih.
2: Kayak selebriti gitu kan. Kayak dia nggak ngapa-ngapain pun dihujat.
3: Dihujat.
2: Apa ini netizen?
3: Apalagi kalau yang ngehujatnya tuh ngehujat anaknya gitu loh.
2: Iya.
3: Maksudnya kan anaknya nggak ada salah. Kok anaknya ngehujat anaknya? Harusnya kan hujat orang tuanya dong.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Netizen
0: salah,
2: Indo.
0: Salah gue. Salah teman-teman gue. Salah keluarga gue. Kenapa biasanya komentar kayak gitu bikin orang kepikiran berjam-jam ya?
2: Kadang apa ya, menyangkut keluarga mungkin itu kepikiran sih, kawan teman kepikiran,
3: sahabat
2: ya, karena yang lebih tahu kan kita, bukan orang yang komen. Jadi makanya kita kepikiran dan coba buat ngebela gitu.
0: Nah, kalau lingkungan pertemanan ini seberapa besar pengaruhnya dalam apa ya, mempengaruhi suasana hati kalian dalam seharian?
3: Kalau aku sendiri berpengaruh banget sih, karena kayak misalnya dari rumah ini udah bad mood, atau ada kayak dimarahin orang tua atau nggak sejalan lah sama pemikiran, terus pas ketemu kawan-kawan tuh kayak ketawa-ketawa, jadi bisa melupakan nih yang bad mood sebelumnya. Jadi emang pertemanan tuh salah satu support system terbaik sih, selain pasangan.
2: Yes, yang ada pasangan ya.
0: Oh ada.
3: Enggak ada.
0: Oh ya. Enggak usah klarifikasi. Kita juga enggak peduli di sini.
3: Iya, benar.
0: Nah, kalau kita berada di sekitar orang-orang yang suka ngeluh nih, atau teman kita yang suka ngeluh, kalian tuh biasanya kalian abaikan atau kalian apa? Mood kalian ikut terpengaruh juga atau malah kalian marahin itu?
3: Tergantung ngeluhnya apa dulu nih. Kalau ngeluhnya terhadap masalah yang sama dan kita udah ngasih saran, nggak dilakuin masih sama juga, itu bakal marah juga sih jatuhnya. Iya sih. Tapi kalau ngeluhnya memang bukan karena permasalahan sama yang sama atau yang lain, atau misalnya soal tugas lah, ya dikerjain gitu. Kalau ngeluh-ngeluh terus ya nggak selesai-selesai gitu.
2: Kita juga gede kan.
3: Benar.
0: Kalau Via ada kawan temennya yang suka ngeluh gitu diapain?
2: Kalau yang kawan udah biasa kita kasih saran ya diamin aja biar dia mikirin sendiri, kok aku diam ya. Ya karena kita juga muak kasih saran ke dia, tapi ya gitu lagi, nanti minta saran lagi, dia pusing sendiri juga.
0: Silent treatment.
2: Iya, yes. Silent treatment, karena gak semua orang tuh bisa
3: digituin.
0: Iya. Nah, kalian tuh tipe orang yang kalau lagi bad mood itu diam atau cari pelampiasan?
2: Aku lebih diam sih, karena memang orangnya pendiam juga.
0: Kalau Yasmin? Masih cari pelampiasan.
3: Maksudnya cari pelampiasan yang bukan konotasi negatif. Maksudnya kayak
0: nggak, pelampiasan tuh kata pelampiasan dalam apa ya, mood yang rusak itu nggak ada konotasinya, itu netral.
2: Iya.
0: Okay. Yang jadi negatif atau positif itu objek pelampiasannya apa nih? Apa tuh kalau Yasmin?
3: Lebih ini sih, lebih berbaur aja. Jadi kayak nutupin kalau kita tuh lagi bad mood gitu. Misalnya kayak ngobrol, kalau misalnya ada tugas bantu ngerjain gitu. Eh sini biar aku bantuin. Walaupun situasi mood kita emang lagi gak pas gitu. Daripada diem, karena Yasmin gak suka didiemin aja. Jadi gak mau ngediemin orang gitu.
0: Gak suka didiemin ya? Berarti kalau ngechat gak bisa pay aja gitu ya?
3: Oh gak bisa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanjeng Ratu.
2: Kanjeng Ratu.
0: Bolehkah Kanda meminta tolong nih? Nah, ada kan orang yang tipe-tipenya tuh moodnya bisa cepat banget berubah nih. Dalam sejam mungkin bisa 3 kali dia berubah moodnya. Nah, ini ciri-ciri orang menurut kalian ya, apa ciri-ciri orang yang gak bisa kontrol emosi atau emang itu normal aja?
3: Gak bisa kontrol emosi sih kalau udah kayak sehari berapa mood tuh dia berarti kalau 24 jam.
2: Kayak mood swing ya jadinya.
0: Mood swing.
2: Iya, mood swing. Kayak orang gak ada apa ya, kayak kepribadian gitu ya, krisis identitas.
3: Dalam kondisi apa tiba-tiba berubah.
2: Iya, gampang gitu. Ke distract ya. Sesuai mood orang lain dia ikut juga ya.
3: Lebih ke enggak bisa ngontrol emosi diri sendiri sih.
0: Kalau kalian sendiri apa yang bikin mood kalian bisa berubah tiba-tiba gitu?
2: Teman
0: lagi happy nih, lagi happy, tiba-tiba kok moodnya tiba-tiba berubah nih. Biasanya hal seperti apa yang bisa ngubah mood kalian dengan cepat?
3: Kalau Yasmin sih lebih ke misalnya nih inisiatif lah kalau di rumah. Misalnya kayak nyuci piring.
0: Orang ini, rumah dengerin ya.
3: Iya boleh mah dengerin ya. Jadi kalau misalnya kalau pagi kan pasti bantu masak, cuci piring gitu-gitu. Itu sebenarnya udah ada inisiatif sendiri nih. Abis bangun tidur, bersihin kamar, nanti bantu masak, terus cuci piring. Nah tapi sebelum aku ngelakuin, terus udah diingetin gitu. Sebenarnya bagus, tapi cuman langsung kayak ya loh habis ini aku bakal ngelakuin sendiri, nggak usah diingetin lagi, udah tahu gitu. Itu mood aku rusak sih, tapi tetap dikerjain, cuman dalam keadaan mood yang kayak
2: nggak mau lagi
3: gitu.
0: Kalau Via gimana?
2: Kalau Via tuh lebih ke apa namanya, ke kawan ya, karena seperti sekarang nih sebagian harinya itu sama kawan. Jadi apa namanya itu, kalau kita udah gini-gini ya kawan, terus pas ke kita dia tuh gak gitu. Bukan berharap, cuman kita kayak kecewa feedback, aja feedback. Kayak feedback dia kok gitu, aku kayak gak dianggap gitu. Jadi bikin bad mood.
0: Walaupun kayak dari tadi Via ini hubungannya dengan teman terus ya.
3: Berarti ada sesuatu ini.
0: Kurang dekat nih sama keluarga kayaknya. Ada masalah gak di rumah? Gak ada masalah di rumah?
2: Gak ada.
0: Ya dicari lah.
2: Masalah dicari.
0: Nah, kalau mood lagi berantakan nih, tips untuk diri sendiri kalian ya. Biasanya kalian tuh ngapain dulu? Apa yang kalian lakukan kalau mood kalian lagi berantakan?
2: Cari kesenangan kita sih. Apa kayak kalau kita suka, kalau lagi bad mood tuh playlist lagu, tapi lagunya yang bikin mood naik, yang mood up gitu. Jangan playlist yang sendu-sendu, galau juga. Ya gitu sih, playlist lagu mungkin yang terus simple.
3: Terus mungkin selain dengerin lagu, ini cari apa namanya, suasana baru, keluar gitu, main kayak ke Suzuya. Terus ya gitu. Atau kalau yang suka olahraga mungkin pelampiasannya ke olahraga, lari gitu-gitu.
2: Jogging di Waduk.
3: Jogging di Waduk.
0: Nah, ini aku kasih kondisi ya. Lagi bad mood, kuota habis, mati lampu, akhir bulan.
2: Udah angkat tangan tuh.
0: Nah, gimana kalau ngatasinya? Ngapain?
2: Itu akhir bulan ya, mati lampu,
3: mati
2: juga
3: lampu,
2: wifi.
3: Mati wifi.
2: Itu paling
3: habis baterai.
2: Paling betul tuh keluar sih.
0: Akhir bulan enggak ada duit.
2: Iya, keluar aja, enggak usah apa-apa.
0: Keluar aja.
3: Yang penting bensin ada sih.
2: Iya.
0: Iya.
3: Akhir bulan.
0: Ada habis bensin juga.
3: Oh, Allah. Ya udah di rumah aja.
2: Ajak kawan, pakai motor dia.
3: Terus kawannya juga habis bensin.
2: Ya udah nangis kita berdua.
0: Buka pintu rumah kan. Wah.
3: Oh, ini dunia nih.
0: Kenapa dunia ini? Nah, kalau dengan kondisi yang kayak gitu ya, dengan apa? Mood buruk yang bertubi-tubi seperti itu, biasa kalian menyelesaikan masalah atau tenangin diri dulu?
3: Tenangin diri dulu.
2: Karena masalah itu gak akan terselesaikan
3: kalau kita aja belum tenang.
2: Betul. Mm-hmm. Kepala dingin ya istilahnya.
3: Ya, pasti keputusannya pun gak sembrono gitu ambilnya kalau misalnya ada masalah. Jadi lebih baik
2: tenangin diri dulu.
0: Ya. Tenangin diri dulu, lagi ada masalah.
3: Tarik nafas, buang.
0: Happy hubungi teman. Tarik ke masalah kita.
2: Iya, nambah masalah nanti.
0: Ya temenan gitulah.
3: Iya.
0: Masa senangnya aja dibagi?
2: Ya. Iya sih itu.
3: Enggak salah.
0: Kalau ada masalah aja gitu, ya.
2: Betul.
0: Nah, kapan kita justru sebaiknya cari teman buat diajak bicara?
2: Waktu teman kita juga
0: lagi bad mood.
3: waktu kita udah tenang sih. Yeah. Jadi kalau udah tenang tuh kan pasti pikiran kayak, ini aku punya masalah, kayaknya kemana nih ya aku curhat, ke teman yang mana, asik. Kayak banyak banget padahal.
2: Tergantung cerita juga ya, teman apa.
3: Siapa nih yang lebih dewasa nih ya, oh bisa nih nanya ke dia, mungkin dia ada saran yang bisa kita terima, yang bisa menyelesaikan juga masalah kita walaupun enggak langsung dari dia gitu.
0: Iya, kadang ada teman yang kalau kita sharing masalah kita ke dia, bocor ke sosmed ya.
3: Iya, benar.
2: Bahaya tuh.
3: Bahaya.
0: Nah, kalau Pia gimana?
2: Kalau ada masalah sih di kawan, tunggu dia tuh moodnya gimana dulu. Kalau dia sama-sama bad mood juga, yang ada kita berperang kan. Ya udah, kalau enggak dia yang tenang, ya udah tunggu aku dulu yang tenang, baru cerita ataupun sharing masalah apa sih kegiatan kita hari ini gitu.
0: Emang nggak bisa sama-sama bad mood itu saling menenangkan?
2: Kalau sama-sama
3: nggak enak aja sih waktu komunikasinya, pasti beda. Ya,
0: harusnya bisa lah.
2: Kayak orang musuhan nggak sih?
0: Saya, bro, bad mood, ya sama nih.
3: Kan cuma segitu doang ngobrolnya.
2: Kenapa lu?
0: Ngapain gitu? Ya? Ada masalah apa? Aku gini sih, kayaknya beratan aku lah.
3: Aduh nasib.
0: Ya udahlah ngopi gitu. Kalau cowok gitu selesai ya.
3: Iya, kayaknya cowok lebih simpel deh.
0: Nah, kita pengen tahu nih di circle yang cewek itu apa yang terjadi.
3: Lebih ribet sih kalau cewek tuh.
2: Kompleks ya.
3: Iya, pakai perasaan mereka.
0: Bisa diilustrasiin enggak?
2: Kayak cerita orang tuh sama pacar. Pacar dia tuh udah cuek, dia kayak overthinking. Kenapa ya dia cuek? Dia enggak cinta lagi kah? Ini. Padahal ya orang semua juga punya kesibukan ya kan. Mungkin cewek tuh terlalu overthinking ya. Semuanya di overthinking.
3: Iya. Alah kayak gitu aja perlu nanti kasih aja cowoknya sama aku. Tapi iya tapi kayak gitu.
2: Semua overthinking.
3: Kalau ngobrol. Kayaknya kalau sama aku gak ada masalah lah dia. Udah gak usah sama Kia aja.
2: Putus kita.
3: Putus.
0: Kalau lagi marah nih ya, biasanya berapa lama sebaiknya kita ngasih jeda sebelum

0: Karena ada juga tipe orang yang model lupain masalah tapi nggak diselesaikan.
1: Tapi nggak diselesain. Iya ada tuh. Iya terus nanti diungkit-ungkit. Nah itu paling nggak sukanya.
0: Muak.
2: Lagi ada masalah nih, udah tidur aja lah.
1: Udah tidur, udah berhari-hari, udah lupa.
2: Oke, nah kalau ke musik nih, biasanya kalau lagi bad mood kalian dengerinnya musik apa nih?
0: Musik pop ya.
2: Yang gimana?
1: Pop. Yang up mungkin.
2: Yang upbeat.
1: Upbeat.
2: Kalau Yasmin biasa suka dengerin yang gimana?
1: Maksudnya?
2: Bisa dengerin lagu apa misalnya kalau lagi bad mood atau punya playlist sendiri. Ini playlist bad mood. Kalau bad mood aku buka playlist yang ini gitu, udah disusun gitu.
1: Lebih ke yang bawaannya ceria aja musiknya, kayak Andrian Khalif mungkin yang baru. Terus apa lagi ya?
0: Juicy Lucy.
1: Juicy Lucy.
2: Emang dia yakin Spotify atau YouTube Music itu tahu mood dia sehingga merekomendasikan terus yang sesuai?
1: Enggak, itu kan pilih dulu kan. Maksudnya, karena kan enggak punya bank untuk oh ini.
2: Dia enggak bikin playlist, tapi enggak. Dia dengerin gitu. Berarti setiap habis lagu pilih gitu. Iya, bukannya itu makin merusak mood juga nyari-nyari lagu.
1: Enggak sih kalau Yasmin.
0: Makin mahal.
1: Justru karena itulah sibuk nih ya, jangan mikir.
2: Oh, jadi lupa masalahnya ya karena sibuk nyari lagunya ya gitu. Kalau sekarang lagi suka dengerin lagu apa, Yasmin?
1: Andrian Khalif sih.
2: Andrian Khalif, iya, judulnya?
1: 2001 kali.
2: 2001, 2002 udah enggak.
1: 2002.
2: Kalau Pia suka lagu apa? Ada playlist khusus enggak?
0: Kalau ada sih. Kayak kalau pagi itu playlistnya
2: Playlistnya kalau pagi apa itu? Apa itu kalau playlist pagi itu apa?
0: Ada di Billie Eilish.
2: Asik. Billie Eilish.
0: Yes.
2: Terus apa lagi?
0: Olivia
1: Rodrigo.
0: Yeah.
2: Oh, Olivia Rodrigo. Yang kayak mana tuh lagunya? Bisa kayak rapnya aja. Enggak usah panjang-panjang kali.
0: Alah aja enggak lah suruh nyanyi.
2: Enggak apa-apa. Enggak dengar orang ini. Dengar pun enggak direkam sama orang ini.
0: Ya udah Bang Mali puterin aja kalau enggak.
2: Nanti. Habis ngomong lagi kita puterin nanti.
1: Dulu.
2: 2001 kali ya. Kalau Via apa?
0: Jangan Olivia lah. Lagu.
2: Nah, kan udah bad mood dia nih.
1: Iya.
2: Jangan itu lah.
1: Gara-gara enggak sesuai.
2: Suka aku. Apa sih?
0: Ini seru-serunya ini.
2: Ada enggak? Ada playlist ya. Ada playlist khusus ya kalau lagi bad mood.
0: Ada. Itulah yang galau-galau. Supaya makin menghayati galau ya.
2: Biasa jam berapa tuh? Jam-jam galau tuh jam berapa?
1: 12.
0: Jam-jam malam. Iya.
2: Oke.
0: Kalau pagi janganlah bad mood ya kan.
2: Pagi-pagi dengerin lagu India ya.
1: Amitomio.
2: Nah, gimana caranya tetap bekerja atau kuliah nih ketika mood sedang enggak baik-baik aja?
0: Tetap.
2: Apakah kalian pura-pura tegar?
1: Iya, seperti lagu Rosa.
0: Apa tuh?
1: Tegar kan judulnya lagu Rosa.
2: Iya. Enggak, dia belum lahir biar.
1: Iya.
2: Dia juga belum lahir tapi dia punya effort untuk nyari lagu lama. Nah, apa tuh? Gimana cara kalian kalau lagi bad mood gitu tapi tetap harus beraktivitas, harus berinteraksi dengan banyak orang gitu. Tanpa orang harus tahu kita lagi bad mood.
1: Tetap
0: dipaksa
1: menjalanin.
0: Tapi kayaknya tahu deh orangnya.
1: Iya. Karena kan mereka udah sering ketemu sama teman-temannya, pasti udah tahu nih karakteristik. Oh, ini kayaknya lagi enggak pas.
0: Enggak pas nih.
1: Jadi berarti tetap dijalanin aja.
2: Berarti kalian enggak seprofesional itu untuk menyembunyikan mood bahkan dari bestie terdekat. Ada orang yang bahkan bestie aja enggak tahu mood dia seperti apa.
0: Itu nyusahin diri sendiri enggak sih? Kan?
1: Iya.
0: Berpura-pura itu capek.
2: Nyusahin diri sendiri. Ya berarti kalau sama teman agak longgar dikit lah ya, biar aja dia tahu.
0: Jadilah
2: gitu ya.
0: Diri kita sendiri.
2: Oke, biasa memang sama orang-orang yang kita nyaman, kita jadi lebih luwes ngungkapin perasaan kita ya. Omongan kita juga lebih lepas ya. Ngomongin apa aja enggak ada beban gitu ya, mau kata-kata kasar juga gak ada beban. Tapi jangan. Nah, biasanya kalau untuk beraktivitas yang produktif nih, kalian tuh harus nunggu moodnya baik dulu atau tetap maksain aja?
0: Tunggu mood dulu sih, karena gak bisa beraktivitas dengan mood yang berantakan.
2: Tadi katanya dipaksain.
0: Itu kalau beraktif kayak kerja ataupun
2: kuliah. Kontradiktif.

0: pelin-pelan. Cewek pelin-pelan.
1: Cewek bingung,
0: ada,
2: cewek bingung. Oh sekarang ada ya, bukan cewek bingung aja.
0: Cewek bingung sih sekarang.
1: Cewek bingung, iya. Berarti itu kayak butuh istirahat dulu lah ya.
0: Betul. Nah,
1: gimana cara bedain butuh istirahat sama emang lagi malas?
0: Nah susah itu sih. Susah karena
2: dua hal yang hampir mirip ya. Tapi tak serupa.
0: Karena emang malas sih.
2: Tapi ya lebih ke malas.
0: Hari weekend ya itu.
2: Ah iya, apalagi weekend.
0: Mager-mageran nanti pas
1: bukannya
0: siang
1: baru. Pokoknya weekend itu harusnya mood semakin apa semakin bagus ya?
2: Untuk Gen Z tidak sih.
0: Gen Z perlu
2: mager-mageran. Perlu tidur.
0: Perlu mager.
2: Ya mager-mageran, malas-malesan di weekend sih. Ya.
0: Sekarang kan magang udah seminggu apa namanya? 5 hari.
2: 5 hari.
0: Weekend harus tidur. Recovery energi.
2: Asik.
0: Ini gen milenial kalah sama gen
1: Z. Nah, apa nih ya? Apa kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya itu sangat apa ya berpengaruh ya untuk jaga mood kita tetap baik.
2: Dengerin musik sih kalau Yasmin. Jadi itu lebih ke kayak ya udah ada masalah nih dengerin musik nyanyi teriak-teriak sendiri. Udah salah satu pelampiasannya itu sih.
0: Lega gitu ya.
2: Jadi ya udah nyanyi sendiri.
1: Kalau Via?
0: Kalau Via tuh
2: bersih-bersih mungkin ya kan. Bersih-bersih.
0: Kalau dari hal sesimpel ya bersih-bersih. Cuman kalau ada yang lebih lagi ada itu makanan kayak makan coklat, ajakan makan es krim gitu.
2: Seblak.
1: Jajan.
0: Jangan seblak. Pedes.
1: Nah, terakhir nih. Kapan bad mood itu masih bisa dikatakan normal dan kapan bad mood itu udah perlu mendapatkan bantuan penanganan profesional?
0: Kalau normal,
2: normal tuh lebih ke kayak enggak merusak mood orang lain. Gara-gara mood kita itu normal.
0: Mood cuma di diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kalau udah butuh penanganan itu kayak ganggu orang. Kita bad mood tapi
2: maksudnya kayak bikin orang jadi bad mood juga. Terus yeah, kayak sampai masalahnya tuh itu-itu aja yang diceritain. Padahal kita udah kasih saran. Ya sih kalau menurut aku iya itu.
1: Agak sporadis ya, mudah menyebar ya.
0: Udah di
2: kayak virus.
1: Aku bad mood nih.
2: Aku harus bikin dia bad mood juga.
1: Kalian gak boleh baik-baik aja.
0: Harus mukul orang.
1: Ya. Oke, baik teman perdua. Itu dia obrolan singkat di pada pagi ini ya barengan Yasmin dan Via ngomongin mood ya. Yes, berhubung sebelum mood mereka juga semakin buruk pagi ini. Kita udahi aja dulu dan besok jangan lupa balik lagi di Spada. Jangan lupa di jam 8 ya kita ada Spada juga besok dengan narasumber yang asik pastinya. Oke teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Kita beralih ke Just Music sampai di pukul 10.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh Tuhan
1: ini. Oh, iya, iya, tahu iya, iya,
0: iya,
1: iya, iya, iya, iya,
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu darinya Naikilah My Mind gue. Dan gak kerasa udah pukul 10 ya teman Pro 2. Tadi kita udah di Just Music dan sekarang kita masuk ke Pro 2 Hits Indonesia sampai di pukul 11. Buat teman Pro 2 yang mau request boleh di line WhatsApp di 08 11 6715 952. Aku ulangi lagi, 08 11 6715 952. Nanti request kamu bakal kita puterin ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yang satu ini. Darinya Toton Karibo Justy Aldrin, Hitung-hitung.

Ya itu dia darinya Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Requestnya dari Kak Minis ya, yang di WhatsAppnya Pro 2 Lox Mawi. Kita mau sapa-sapa dulu nih yang standby di live TikToknya. Ada Bang Adi Rawan, Bang Naufin Akbar, dan juga ada Pak Deir dari halo, saya dari Malang, Jawa Timur. Salam ya buat Pak Deir di Malang, Jawa Timur. Oke, kita putarin dulu requestnya dari Bang Naufin Akbar yang minta lagunya Sabrina Lenor, Pendampingmu.

Ya itu dia darinya India Indahkus ya, malu-malu. Tadi kita udah puterin beberapa request dari teman Pro 2 yang standby di live TikToknya Pro 2 Laut Sumawai. Dan sekarang masih ada waktu buat request ya, sampai di pukul 11 di 0811-6715-952, 0811-6715-952. Oke, kita puterin dulu satu request darinya Bang Ari Irawan yang lagi nonton live TikTok Pro 2 Laut Sumawai ya. Minta lagunya Tulus Teh Hijau. Ini dia, Tulus Teh Hijau.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Pradol Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kamu semuanya, teman Pradua. Kamu lagi dengerin RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu radionya anak muda. Yang sudah 7 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Aku Dika akan menemani kamu semuanya. Panjang banget waktu kita sampai jam 18 ya, sampai jam 6 sore dengan informasi dan juga lagu-lagu di santai siang. Nanti dilanjutin dengan apa? Sore ceria ya, yang akan terus bersama aku. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, atau untuk kamu yang lagi beristirahat, selamat beristirahat dulu teman Pradua, karena nanti kamu mungkin akan kembali lagi bekerja seperti biasanya ya. Oke. Pastinya teman Pradua di siang hari ini cuaca Kota Lok Semawe yang terpantau juga sudah mulai gerimis ya. Dan tadi juga banyak orang yang udah mulai terlihat dari arah-arah yang berlawanan tuh teman Pradua, mereka tuh udah mulai pakai jas hujan ya. Mungkin ada beberapa tempat yang memang udah hujan. Gimana wilayah kamu di siang hari ini teman Pradua? Kayaknya saran aku kalau misalkan jam segini juga cuacanya udah mulai gerimis ya, kayaknya ini akan terus bertahan sampai nanti sore. Tapi gak bisa diprediksi juga ya. Jadi pastinya kita tidak lupa untuk memantau informasi dari BMKG juga teman Pradua, dengan perubahan cuaca yang secara tiba-tiba ya. Oke, masih akan terus di sini di tanggal 7 Oktober 2026. Kita mau ke lagu berikutnya dulu dari Nyahindia, Rumah ke Rumah. RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 RRI Prodolog Sebawe, tempat terbaik kamu. Aduh, kita melo banget ya teman Pro 2 dengar lagu darinya Mahal ini untuk yang bersamanya ya. Aduh, sedih banget sih. Ini kayak menjelaskan mau segimanapun orang di dunia ini pergi ya, diambil oleh Sang Maha Kuasa, rasa cinta dan kasih sayang itu masih akan terus abadi gitu ya. Berapa tahun, berapa puluhan tahun mungkin bisa dibilang kita udah kehilangan orang tersayang kita, tapi sampai saat ini juga rasa di hati kita itu masih sama gitu. Rasa di hati kita itu masih kayak dia masih ada di muka bumi ini gitu ya teman perdua. Makanya dibilang ya, segimanapun orang yang sudah pergi meninggalkan kita di dunia ini ya, tetap hati dan jiwa raga kita itu masih merasa dia itu masih ada gitu. Rasa peluka, rasa kasih sayang, contoh kayak orang tua gitu ya. Mungkin bisa dibarengkan dengan aku juga yang aku kayaknya udah kehilangan ibu aku tuh udah mau 10 tahun ya. Dari tahun 2017 kurang lebihnya kayak. Kayak aku juga, dia tuh masih ada gitu teman perdua gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kayak kehadirannya itu masih ada, doa-doanya itu masih terus memberikan jalan terbaik sampai akhirnya kita sudah menjadi orang yang sangat baik di muka bumi ini. Seseorang mungkin dulu pernah bilang sama aku kayak orang yang aku sayang gitu ya, dia pernah bilang kayak dia itu merasa yang paling menyakitkan dalam hidup itu adalah kita nggak akan pernah ketemu sama mereka gitu ya, kita nggak akan pernah mau serindu apapun gak akan pernah ketemu, ngerti gak? Misalnya gak akan pernah ketemu, gak akan pernah bisa kita sentuh lagi gitu, kecuali dalam mimpi ya. Dalam mimpi pun kita kayak ngeliatnya pun kayak rada samar-samar gitu ya. Begitu terbangun kita juga bakal kayak, oh iya ya, dia udah gak ada lagi di dunia ini gitu. Jadi yang kita harus sadari adalah sampai kapanpun, sampai kiamat pun kita gak akan pernah ketemu sama orang-orang itu gitu, orang-orang yang udah pernah pergi. Jadi untuk itu teman perdua, semoga kita itu tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang masih ada dalam hidup kita gitu ya. Masih ada orang tua, masih ada ayah, ibu, masih ada anak, masih ada saudara gitu ya, baik-baik ya. Itu kayak masih punya kakak adik gitu, abang adik. Semoga kita gak pernah lupa dengan orang-orang ini adalah orang-orang terkasih kita yang harus selalu bareng kita gitu teman perdua. Semoga seperti itu ya. Aduh, berat sih kehilangan orang yang kehilangannya bukan hanya kehilangan di dunia tapi bukan hanya kehilangan di sini tapi selamanya gitu ya. Yang terlebih dahulu udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa tapi tetap kita enggak pernah berhenti berdoa untuk mereka. Semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita berharap kita akan berkumpul di surga kelak seperti itu ya.

Oke, melo banget sih siang ini. Iya, sedih ya teman Pro 2 lagu ini. Aku gak pernah, apa ya, aku gak pernah skip kayak seharian tuh satu, dalam aku dinas kayak satu lagu Mahal Ini itu harus ada sehingga aku sukanya gitu ya. Jadi apapun itu teman Pro 2, pesan aku adalah jangan pernah lupa untuk selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayang gitu ya. Sekalipun kayaknya udah lama banget kita gak kontak teman kita nih, apa sih kabarnya gitu ya. Walaupun memang di dalamnya itu kita kayak kesel, kita udah ada masalah sama dia, kayaknya buru-buru untuk baikan deh teman Pro 2 ya. Selesain semua permasalahan yang pernah terjadi agar hubungan kita itu masih baik lagi gitu. Kita masih bakal okay, kita baik-baik lagi ya. Kemarin tuh cuma salah komunikasi aja. Seperti itu harapnya, seperti itu ya. Selamat siang untuk kamu semuanya. Masih jam 12:58 waktu Indonesia Barat. Waktu aku untuk kamu masih sangat panjang, beb ya. Panjang banget ya, sampai jam 6 sore. Rial Guntabi dengan lagunya Lumangat Oku Dika. Aku gak ngerti artinya apa, tapi lagunya enak kok karena ada nama aku, Dika. Selamat siang dan selamat mendengarkan untuk kamu semuanya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

23 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mempro 2 masih di sini. Di mana teman Pro 2? Di Pro 2 Era Relax Semawe ya. Selamat makan siang untuk hari yang mendung ini. Cuacanya mendung banget di Kota Lok Semawe. Gerimis enggak ya? Ya mungkin sebentar lagi juga akan hujan ya. Jadi aku ingatin untuk kamu, jangan lupa untuk membawa jas hujan, untuk ya mengendarai roda 2, dan juga selalu berhati-hati untuk kamu yang mungkin mau ke kampus, mau les, mungkin mau ke tempat kerja. Pokoknya selalu berhati-hati. Kita hadirkan informasi dulu teman Pro 2. Dosen dan mahasiswa program studi administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Baikusale menggelar pelatihan BMC bagi 21 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara 1. Di mana teman Pro 2 ya? Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang berjudul pelatihan Bodo Kanvas bagi pelaku UMKM Gampong Padang Sakti untuk meningkatkan kinerja usaha dan pendapatan masyarakat, di mana pelatihan berlangsung di Menasah Gampong Padang Sakti. Jadi para peserta diperkenalkan bagaimana kerangka ini juga dibilang ya atau memperdua perencanaan bisnis yang memetakan 9 elemen utama dalam usaha bisnis ya. Dan ini juga sangat penting, di mana elemen-elemen penting itu ada segmen pelanggan, proposi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, arus pendapatan, pokoknya banyak tuh memperdua ya. Jadi sangat luar biasa. Mereka juga mengucapkan terima kasih ya dari warga kepada Unimal yang telah hadir dan berbagi ilmu dengan pelaku UMKM di Gampong tersebut. Seperti itu ya. Memang sekarang tuh memperdua udah banyak banget usaha-usaha yang didukung, bukan hanya didukung oleh pemerintah, tapi dari dosennya aja, dari mahasiswanya itu udah melakukan upgrade-upgrade agar UMKM ini semakin meningkat tingkat kejayaannya, seperti itu ya. Jadi semoga pelaku UMKM juga semakin menjunjung terus ya sportivitas, apalagi mengenai usaha-usaha bisnisnya ya, yang harus diutamakan adalah belajar, belajar lagi dan lagi gitu, seperti itu. Karena memang teman Pro 2 kalau misalkan di hidup ini kayaknya kita enggak fokus gitu ya, kita cuma mikirin itu aja, kayaknya kita enggak akan berkembang. Maka dari itu kita harus terus mengupgrade diri dalam segala hal, seperti itu. Oke, kita udah mulai ngerasa pilek-pilek juga ya sekarang, karena memang udah mulai musim dingin. Kayaknya kita memang harus benar-benar jaga kesehatan kita teman Pro 2. Masih akan terus di sini, kita kebatasannya dengan tidak banyak-banyak lagunya kita pilihin untuk kamu semuanya di siang hari ini. Selamat mendengarkan teman Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Dengerin siaran Pro2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Dengerin siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Bruno Mars dan juga Carol dengan Steel ya, teman Pro 2 rilis di tahun 2026. Lagi kamu dengerin. Selamat menjelang sore untuk kamu semuanya. 2 menit lagi kita akan menuju ke jam 3 sore ya. Kita hadirkan informasi dulu teman Pro 2, ini lagi rame banget dibicarain mengenai

kabut asap ya yang memperburuk wilayah Malaysia, negara tetangga kita nomor 2, di mana kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia memperburuk pada makin memburuk pada hari Selasa kemarin di 6 Oktober 2026, di mana ketika kabut asap masih melanda beberapa daerah. Negara bagian Johor mencatat sejumlah tingkat polusi udara tertinggi berdasarkan data resmi. Belansir dari Xinhua, ya, distrik Batu Pahat di Johor mencatat indeks polutan udara sebesar 186 angka tersebut diikuti sebesar 169, di mana data tersebut juga diterbitkan oleh Sistem Manajemen Indeks Polutan Udara. Seluruh wilayah tersebut mencatat kualitas udara dalam kategori tidak sehat, di mana kondisi serupa juga terjadi di negara bagian Negeri Sembilan. Nilai api juga dinilai mencapai 160, sementara Seremban yang merupakan ibu kota negara bagian tersebut mencatat angka 156. Sejumlah wilayah di Kuala Lumpur dan juga Putraraja mencatat tingkat kualitas udara yang tidak sehat. Kondisi tersebut mempro dua menunjukkan kabut asap masih mempengaruhi kualitas udara di sejumlah wilayah semenanjung Malaysia, dan di mana berdasarkan klasifikasi kualitas udara Malaysia, api dengan angka 0 hingga 50 dikategorikan sebagai kualitas udara yang baik.

Ya, kualitas udara di sejumlah wilayah Semenanjung Malaysia memperburuk kembali ya akibat kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan dan juga Sumatera Tengah dan juga Selatan di Indonesia. Jadi dikategorikan nomor 2 ini sudah berdampak yang sangat parah terhadap Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan juga Pahang ya. Jadi pemerintah juga beberapa wilayah juga menjelaskan untuk selalu berhati-hati di mana kabut asap di Malaysia masih berlanjut karena kebakaran di Indonesia dan kondisi cuaca yang memfasilitasi penyebaran asap lintas batas. Kualitas udara di banyak wilayah tetap tidak sehat dan berpotensi mempengaruhi kesehatan serta kegiatan publik. Warga disarankan ya menghindari aktivitas luar ruangan terutama bagi kelompok rentan dan juga memantau informasi resmi dari BMKG. Oke, teman Pro 2, ya itu informasi yang pastinya sangat mengejutkan ya untuk kita semuanya di mana ini sudah mengganggu beberapa aktivitas yang ada di Malaysia tentunya ya, dan semoga semuanya sebisa-bisa mungkin kian membaik ya untuk keadaan yang pastinya ini sudah sangat luar biasa, teman Pro 2. Oke, masih akan terus bersama kita dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya. Kita tinggalkan teman Pro 2 ya, lagu darinya Karol G dan juga Bruno Mars. Kita ke single terbaru darinya Ungu yang resmi dirilis di tahun 2026 setelah beberapa singlenya juga jarang kita dengarkan. Tapi sekarang mereka baru aja rilis lagu terbaru darinya Ungu dengan Utara Selatan.

bersih, dapat uang lusuh, atau bahkan rusak. Padahal, kita bisa kok merawat uang rupiah dengan mudah. Kita bisa merawatnya dengan 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan distapler, dan jangan dibasahi. Mudah kan? Dengan merawat rupiah, itu artinya kita ikut menjaga simbol kedaulatan negara.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loksbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 RRI Perdol Semawe, teman terbaik kamu Tiara Andini dengan Adu Bola Mata yang lagi kamu dengerin ya. Di hari ini yang sudah memasuki jam 15.27 menit waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan sholat asar di jam 15.36 menit ya. Tentunya selamat menunaikan ibadah sholat asar sembari menunggu teman perdua. Selalu berhati-hati untuk kamu kemanapun kamu melangkah tentunya. Terus bersama kami di sini, di RRI Perdol Semawe, teman terbaik kamu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita selalu ditimpa musibah dan cobaan. Sekarang kita lihat bagaimana makna lain dari musibah dan cobaan. Rasul bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu kepayahan, penyakit, kegalauan, kesedihan, gangguan ataupun kegundahan hingga duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Musibah atau cobaan itu akan mengecil bila dia dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, menjadi rumit bila diobral ke manusia dan ke media sosial, dan menjadi terurai bila dicurhatkan hanya kepada Allah sang pemilik musibah. Hadapi hidup ini dengan senyuman, tetap tersenyum dan tersenyum, karena musibah dan cobaan adalah sebuah kehendak dan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakinlah, semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita dalam menjalaninya. Musibah dan cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa, sarana ladang pahala bagi yang bersabar, dan pengingat rahmat Allah bagi kita semua. Sebuah musibah akan merubah menjadi kenikmatan saat di mana kita berhasil mensikapinya dengan rasa syukur, berbekal sabar dan berjubah tawakal, serta mampu mengambil ibrah dari setiap kejadian. Dan sejatinya, musibah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Dan hanya keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita melihat sebuah musibah dari sudut pandang yang berbeda. Tetap bersabar, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 15

kali ya, 1000 kali untuk terus bisa mencintai kamu ya. Ini dirilis di tahun 2026 di awal tahun kemarin teman pro 2 ya. Masih kita menunggu single-single terbaru darinya Gaya Indrawari ya teman pro 2. Dan tadi kita sudah hadirkan informasi di mana kabut asap terus berlanjut di mana kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia memburuk ya. Ini imbas memperduah dari kabut asap ya yang disebabkan oleh Kalhutra ya, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang sudah bergerak ke Malaysia. Seperti itu teman perdua, selalu berhati-hati untuk kita semuanya. Dan ini terpantau cuaca juga mendung di luar sana. Selalu untuk kamu aku ingetin untuk tidak lupa membawa jas hujan ya, karena itu sangat diperlukan untuk kamu yang mengendarai roda 2. Kita hadirkan informasi dulu di mana kali ini super flu ya, yang bukanlah penyakit menakutkan yang harus dipanikkan, di mana juga bukan sekedar flu biasa, di mana yang dapat diabaikan begitu saja. Pemahaman yang tepat sangat diperlukan agar kita sebagai masyarakat tidak salah bertindak. Jadi pastinya itu memperdua. Dikabarkan pula di Aceh Utara maupun Lok Semawe, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sejak dini menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Seperti itu. Sekarang lagi maraknya yang namanya super flu ya, di mana ini menyerang sistem kekebalan tubuh secara menyeluruh sehingga penderita merasa sakit di seluruh tubuh, bukan hanya di saluran nafas saja. Jadi demam tinggi yang sulit turun ya, kelelahan luar biasa walaupun kamu sudah beristirahat, terus kamu merasakan nyeri otot menyeluruh, gangguan pencernaan berupa mual atau diare, hingga penurunan nafsu makan yang drastis terjadi. Jadi penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi dan juga gangguan jantung, super flu ya, dapat memperburuk kondisi dasar tersebut dan juga meningkatkan resiko komplikasi serius ya. Di mana teman pro 2, prinsip penanganan utama yang bisa kamu lakukan adalah istirahat yang cukup, asupan cairan yang memadai, serta obat untuk menurunkan demam dan juga nyeri sesuai dengan indikasi. Jadi kamu gak boleh coba obat sembarangan obat nih teman pro 2, termasuk antibiotik yang tidak berfungsi terhadap virus ya. Jadi kamu harus selalu sehat, kamu pastikan ya. Untuk sekarang kalau misalkan kamu udah mulai ngerasa kayak apa ya, sudah mulai merasa gak enak badan, kamu harus langsung cek ke puskesmas terdekat atau ke klinik terdekat. Seperti itu teman perdua ya. Jadi memang ini harus kesiapsiagaan kita terhadap perubahan cuaca yang panas besoknya, terus hari ini hujan gitu. Jadi banyak sekali keluhan yang diterima oleh dokter-dokter ya, untuk wilayah Aceh, Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya juga sama, banyak yang mengalami gejala tersebut, hampir sama semuanya. Seperti itu, sehat-sehat untuk kita semuanya. Dan pastikan teman perdua, kamu selalu minum air putih yang cukup dan juga tidak lupa mengonsumsi obat yang memang sudah diresepkan oleh dokter tentunya, apalagi untuk kamu yang memang sedang kurang enak badan ya. Selamat sore untuk kamu semuanya. Ada juga yang bilang teman perdua, olahraga itu adalah obat dari semua penyakit ya, maksudnya obat dari sakit kepala, obat dari pusing-pusing gitu ya. Kamu bisa coba olahraga mungkin, tapi jangan dipaksakan juga karena takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
3: SNSG, gue lagi santai aja nih, mau nelfon.
1: Masih di 95,2 Radio Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. 41 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Baru aja kamu, teman Produa, kembali ke tempat kerja, ataupun baru yang memulai aktivitasnya, ada juga yang udah pulang ya. Dan baru aja kamu mendengarkan ELM mengenai phishing ya, dimana ini adalah salah satu ancaman virtual yang paling banyak dijumpai. Jadi siapapun bisa jadi korban penipuan phishing nih, teman Produa ya. Mulai dari pengguna internet biasa, pelaku bisnis, sampai perusahaan juga. Jadi ini sangat luar biasa dampaknya. Apa sih itu phishing? Nah, phishing itu adalah penipuan online yang dilakukan melalui email, link website, atau telepon palsu yang dibuat semirip-mirip mungkin ya dengan aslinya. Jadi tujuannya yaitu untuk mendapatkan data dan informasi sensitif seperti rekening bank atau username dan juga passwordnya. Jadi intinya, teman Produa, phishing ini berasal dari kata phishing, dalam bahasa Inggris mengadaptasi kata phishing ya, yang artinya itu memancing ya. Jadi phishing ini ya merupakan teknik untuk memancing informasi dan juga data rahasia dari para korban melalui umpan atau data palsu yang dibuat semenarik dan semirip mungkin, dan juga ini digunakan untuk pelaku kejahatan ya. Pelaku kejahatan cyber melakukan phishing dengan berbagai cara, di mana biasanya pelaku phishing melakukan kejahatannya melalui link ya, penipuan ya, link penipuan, atau dalam bentuk email atau SMS dan juga via telepon ya. Mereka menyamarkan identitas mereka seolah-olah berasal dari perusahaan atau menarik si korban ya untuk membujuk agar calon korbannya itu memberikan data informasi ya, seperti kartu kredit, informasi login, dan juga nomor KTP. Waduh, bahaya banget nih, teman Produa ya. Jadi jangan lupa untuk mengingatkan orang-orang tua kita semuanya ya, itu yang harus kita ingatin. Mereka itu kan memang orang tua yang mungkin dari segi media sosial mereka belum terlalu paham gitu ya. Mereka juga masih meraba-raba. Jadi tetap harus kita ingatin seperti itu. Masih akan terus di sini, kita dengarkan lagu-lagu berikutnya, teman Produa, dan selamat sore, terus dengarkan Sore Ceria.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Masih di 95,2 Rari Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Oke, masih di Sorry Ceria bareng aku teman Predua ya. Kita masih membahas mengenai yang namanya phishing ya, penipuan yang dibuat hampir serupa ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih jenis-jenis phishing ya teman Predua ya, bagaimana cara kita menghindar dari serangan ini ya. Jadi berbagai jenis phishing itu dilakukan oleh para penjahat untuk mencuri data pribadi kita. Ada saja teknik baru mereka untuk menjerat korban ya. Mulai dari scam phishing di mana upaya dilakukan para pelaku kejahatan cyber untuk mengelabui kamu agar memberikan informasi pribadi, misalnya nomor rekening, password atau nomor kartu kredit ya. Jadi mereka biasanya mengirimkan link atau file yang sudah dimodifikasi atau mengandung malware ya, di mana informasi yang mereka dapat kemudian digunakan untuk membobol akun kamu. Jadi caranya adalah dengan mencuri uang dan melakukan transaksi ya. Biasanya media yang mereka manfaatkan itu kayak telepon, email ya, SMS atau media sosial ya. Jadi ada juga blind phishing, di mana ini jenis serangan phishing yang paling umum terjadi. Serangan ini dikirim melalui email ya, email massal ya, dan tidak menggunakan strategi apapun, hanya berbekal untung-untungan nih, kamu bisa dapat ini. Nah, itu ya teman Predua, itu adalah perangkap mereka untuk mengikuti tindakan dalam email tersebut ya. Terus ada juga spear spinning ya, di mana ini adalah serangan yang dilakukan terhadap kelompok tertentu, bisa jadi pejabat pemerintah, pelanggan perusahaan tertentu, atau bahkan orang-orang tertentu. Jadi serangan ini biasanya dilakukan untuk membobol dan mengakses database khusus guna mendapatkan informasi penting, misalkan kayak file rahasia atau data-data keuangan lainnya. Ada juga yang namanya clone phishing ya, di mana ini penipuan yang dilakukan dengan mengkloning website asli untuk mengelabui dan menarik pengguna. Jadi umumnya web phishing ini ya akan meminta calon korban untuk memasukkan informasi sensitif pada kolom yang disediakan. Jadi padahal teman Predua, kolom ini nantinya akan mengirimkan informasi tersebut ke si pembobol ya. Jadi setelah itu pengguna akan diarahkan ke halaman asli tanpa menyadari bahwa ia sudah menjadi korban kejahatan phishing sebenarnya ya. Terus yang berikutnya apa? Istilah ini ada yang disebut dengan whale ya, whaling, di mana ini berarti masih berhubungan dengan aktivitas jenis phishing ini menyasar korban besar. Maksudnya itu bukan orang-orang biasa gitu ya. Jadi ini udah eksekutif banget, udah eksekutif tinggi gitu tuh memperdua ya, atau bisa juga dicoba dengan direktur perusahaan atau dengan orang-orang yang besar lainnya gitu ya. Jadi memang serangan mereka ini adalah staf pengadilan mungkin, atau yang terkait dengan internal sebuah perusahaan besar. Itu udah wow banget gitu teman Predua. Terus yang terakhir apa? Oh, gak terakhir ya, banyak banget teman Predua ya. Ada juga yang namanya phishing, bukan phishing ya, tapi ini phishing, yaitu serangan yang dilakukan oleh penjahat menggunakan suara atau voice ya. Makanya namanya V ya, voice ya, di mana ini melancarkan serangan dengan mencari korban phishing ya. Jadi mungkin kamu sering melihat beberapa video yang berseliweran di media sosial terkait telepon penipuan. Ada yang menimbulkan kepanikan dan memberikan kabar kerabat yang ditangkap polisi misalnya. atau kecelakaan, atau bahkan misalnya dibilang, aduh kamu dapat hadiah nih 25 miliar misalnya, ujung-ujungnya korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. Misalnya kamu untuk dapatkan harga mendapatkan uang 25 miliar ini, kamu harus transfer dulu 100 juta misalnya ya. Jadi biasanya pelaku phishing yang melakukan phishing terkadang menggunakan nomor telepon yang tidak valid atau menyembunyikan identitasnya gitu ya. Jadi banyak banget sih teman pro 2 ya. Jangan salah ya, kamu juga harus selalu mengecek dan selalu berhati-hati seperti itu teman pro 2. Masih akan terus di sini, nanti kita lanjut lagi ya. Panjang banget ini pembahasan mengenai phishing ya, karena memang kita harus sewaspada itu teman pro 2.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Kita pasti pernah melihat polisi tidur yang banyak ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Kempton pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana. Dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Lo bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah
1: cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya? Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
2: Santai aja.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru nggak sih dengan kehidupan lu yang sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Benar, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya kata-kata.
2: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
1: Kalau gak ChatGPT, TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan? Semua orang tua sekarang
1: gitu. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya. Udah.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Maju Satu-Satu. Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, sisi positifnya.
1: Positif ya, bener. Tuh dia, jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan, gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Beda-beda nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja. Cat person
0: kan.
1: Cat person
0: gue. Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih. Yo, single terbarunya dari Sake. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Gila. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: ya. Bener. Iya, kan? Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Gila. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi, gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu, kayak
2: dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Iya. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak request, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu nggak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh, wow,
1: laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit plisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: LC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-mudanya.
1: Iya dong.
0: Benar gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Benar. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sasabil.
2: Oke.
0: Bener.
1: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh kasih.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya nggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya nggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Belajar dari seni. Gue jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya ilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Yoi.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin
0: kan,
1: ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Bus.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu.
0: Ya. Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya
1: harus nyeni gitu.
0: Benar.
2: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten. Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti bener-bener stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet. Asli.
1: Aduh, aku blunder. Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright, menarik. Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi kan
0: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Salty Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Sedap. Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah Sakib, Sakib.
0: Iya. Sakib lu, Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
0: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Jokesnya baru.
0: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Benar.
0: Itu tuh terus.
1: Benar. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yo. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: terlalu interpretasi.
2: Iya. Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren bro.
0: Terakhir kesini buat cat tongkrong.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal kasih kejutan pokoknya masak.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, kalau ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakib ya.
1: Tetap sakib. Sakibnya tuh di sini.
0: Sakibnya.
1: Baru kan?
0: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah dari tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepencet emot.
1: Ya udah, thank you so much Sakib.
0: Thank you Kim.
2: Terima kasih kakak-kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap nanti salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
1: next
2: banget.
1: Next projectnya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakib ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Alan pamit dan juga

Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2. Semua teman terbaik kamu teman Pro 2. Yang masih bareng dengan siapa teman Pro 2 ya. Yang sadar dari tadi sebenarnya udah nemenin kalian teman Pro 2. Cuman ya kita terlebih dulu ya ngikutin MLC ya teman Pro 2 seperti biasanya. Music Live Chat, jadi kita bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta. Dan yap, seperti itulah teman Pro 2 nya. Dengan bintang tamunya tadi Sakib teman Pro 2 ya, cukup luar biasa. Dan ya kayak gitulah teman Pro 2, rutinitas kita seperti biasanya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya kita kembali bertemu lagi. Kembali nemenin kalian lagi teman Pro 2 di malam hari ini teman Pro 2. Dan Syaf masih bakal nemenin kalian terus teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik untuk kamu semua dengan pastinya tetap stay tune terus di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tahun Pro 2 ya. Yang penasaran kita bakal ngomongin apa dan kita bakal speak soal apa gitu ya tahun Pro 2. Di Jaga Malam edisi kali ini tahun Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus dari Pro 2 Lux Mawe ya. Bisa kan sambil nemenin kamu ngapain mungkin gitu ya, yang lagi santai aja di rumah atau mungkin lagi bareng dengan keluarga, yang lagi ya dimanapun kalian berada atau mungkin berada di pusat perbelanjaan teman Pro 2 ya. Atau mungkin ada di beberapa tempat-tempat lainnya teman Pro 2, atau sedang berada di jalan mungkin teman Pro 2 ya, di seputaran kota Lux Mawe ya. Salam banget untuk kalian semua teman Pro 2, dan siapa bakal menin kalian ya. Gitu dulu teman Pro 2. Karena saya bakal balik lagi pastinya untuk kamu semua. Seperti yang saya bilang tadi, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. So, teman Pro 2 ada yang mau lewat ya. Saya kasih lewat dulu ya, biar dulu ya lewat. Teman Pro 2, langsung aja untuk kalian semua teman Pro 2, salah satu lagu darinya Roni Parulian yang terbaru teman Pro 2. Ini dia, Jarak dan Rindu untuk kamu semua teman Pro 2.

0: kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Loksmawe. Di zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku.

Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produ aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produ FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxma, teman terbaik kamu teman Pro 2. Welcome back di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2.
1: Ia masih di sana menunggu.
0: Ya by the way teman Pro 2, barusan aja kita dengerin darinya ya, aku JJ teman Pro 2. Dengan judulnya Bila teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup punya makna mendalam tahun Pro 2 ya. Walaupun lagunya sendu-sendu gimana gitu tahun Pro 2 ya, pada intinya kalau kalian resapi dan kalian coba dengerin secara seksama. Secara seksama lah gitu ya, pada intinya ini jadi bisa tahu maknanya, terus juga ini arah lagunya kemana sih sebenarnya, dia ngomongin apa sih si JJ ini gitu tahun Pro 2. Dan ini lagu terbarunya JJ tahun Pro 2 ya. Ya sembari kalian beraktivitas di malam ini, semoga bisa ditemani dengan lagu ini tahun Pro 2 ya. Dan by the way tahun Pro 2, kita rada sedikit up dulu ya, berpindah gitu ya. Siapa mau sedikit puterin lagu yang rada-rada sedikit buat kamu jadi gak ngantuk lah ya teman Pro 2, setelah dengerin JJ mungkin tersedu-sedu atau seperti apa gitu. By the way mungkin ada yang relate dengan lagu ini teman Pro 2 ya. Ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Dan tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

02 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seremai Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak siang, pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarama. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.

0: could say fuck the system.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 90.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawitman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih sekitar 6:30 nih ya. Jadi buat yang baru bangun, tenang aja, belum terlambat untuk pura-pura produktif. Buat kamu yang lagi siap-siap kerja, sekolah, kuliah, atau yang udah nongkrong di jalan dari pagi ya, semoga urusannya lancar hari ini. Jangan lupa sarapan, minum air putih, dan cek lagi barang bawaan HP. Ada dompet ya, ada kunci juga. Kalau semangat belum ada, mungkin masih di kamar atau ketinggalan. Ya, Kamis pagi ini biasanya masih emang terasa lebih ringan ya, belum selesai aktivitasnya. Tapi pikiran udah mulai besok enaknya kemana nih. Nah, jangan dulu kabur ke weekend, kita nikmati pagi ya dulu bareng-bareng. Dan aku masih temenin kalian di 95,2 FM Pro 2 Los Mawi. Kita mulai pagi ini dengan musik yang enak buat nemenin perjalanan dan aktivitas kamu. Langsung aja kita puterin, ada James Arthur, Comeback Kid.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Ya itu dia darinya The Groove, Jangan Tanya ya. Lagu yang bisa buat nemenin mood pagi kita ikutan bangun juga teman berdua. Sekarang udah masuk jam 7 nih. Biasanya kalau udah jam segini suasana mulai rame, jalanan mulai padat ya, mulai padat, dan anak sekolah juga udah mulai sibuk, dan yang kerja juga udah mulai masuk mode serius atau minimal kelihatan serius dulu lah. Boleh masih di perjalanan, semoga gak ketemu drama pagi yang gak diundang. Lampu merah boleh bikin berhenti, tapi jangan sampai mood ikut berhenti. Santai aja, yang penting sampai tujuan dengan aman. Dan buat kamu yang pagi ini punya jadwal padat, gak usah langsung mikirin semua sampai sore ya. Selesaikan yang ada di depan mata dulu, urusan nanti kita pikirin nanti. Kalau dipikirin sekarang semua, belum jam 8 udah, apa ya, kepalanya udah mau minta cuti tuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.